No Gendi Bona Bond Radio Nigeria Bond FM Kika Negenti Anyi we na ariogi sigi dododo ke nagida anyi o maka na inu kataru onu anyi enoze okwale ihe gbaputa sichobia ihe ka nte onya bia putere nte mana anyi ahazigo onodo anyi ga agakwazi niru na inye gi oma ahia oge oma ahia mopsin onya ka anyi ga wetara gi ugbu a ngwa sonyere ife ife akpolu nde